Yisi hingu urasabunya mitumya kitonga kuwa ikikati yehi nyazi onterishinye 55 minutos nunu kukira zi dozi yora shlamninga mihungu ya mahungu marala pako kuwa mahungu nyakitungu kukikati nyazi 3 yora shkambe kukikati nyazi dozi yora shinye 30 minutos shlamninga mahungu marala pako ku Kabugasiga tinza mabut mereka kabugasiga kade nasional mana haswa mahungu yaya kuika tinga tere zora mahungu ku kitanga kura pam kokone hingu sura ingisni wadi ga mitumiye kremil komenan uwe

0: Membe wa banya kutakisi ya gasi mbio yu wa Mose Femol Hagos Mama andi 2:56 minutos ku chikati nga andi 12:30 minutos kanganganera na mninga ama hongo nya Jornal da Tarde.
1: Saidi, ayunya mapye umamanide. Liupuru nye kupakeli mende nye zetune linapela.
2: Lisini lolo, sinagira kakarini kwa wadu.
1: Kanga mapuru manga vindra, mita wanya udahi, inagimbele kundranga nye ndranga. Igimbele yulovela, nye kupakeli mende nye kufikeli kizutuna.
2: Kadi yoyo. Sawu yeze kukasi, nanga kweta kuhigimbia mifuka, ifele kongu hayamia na miandrei. Masu juma, nye pwede upani kudika, Mianra nya kufikeleza tsuna ku michikitero. Womukambe izimbe dzinzira nya kudzifikeleka madoriye. Kandilisindirona.
1: Lisini Saidi. Ungudundura kuyo mupombo nya kufikele kimadwali ngedze dzedzi umunyedzi ndranga nya udahi. Ilingwa kukasanana. Aya mambi mathinga nya kufikele madwali aya.
2: Sakuyedze ku. Hawo bwata kuhe ha kamianra nya kufikeleza tsuna ndrangani. Hipetsa kambi hidzeka sanana. Yongola na hospitali, sifere kuya payo pondo nya kufikele madwali nya dzedzedze. Zaulu, hingakira karini mwandru kina nina kujikira, haku haka michikitele.
1: Kaka yuru dhezo, mwendri nya kufikele kutu tunanari kupera kutumisa. Weteka uvayega vavanzu kukoza umana puvu. Na umani di puvu, utumisi, ungeleka muwadi utiku, ulara na uvike, kumwenda ya uvike kujutuna.
2: Ngaya manji nga hongola nyembe nini vayakirani vangu baba nifere ku nyima pukadzeru kini, wata ku wakara nrangani, wakoza kumana mwenda ya uvike kujutuna za kutaditari za kona. Nyibeka mbi nyima yembele kini, wata kuzaga sanana, so hongola sayapaya uponri ya uvike maduari nya zetezi. Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamuyenda nyakuvekeredze tsuna WhatsApp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meithumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria fora fora
4: malaria fora
3: yeah.

0: Hilipa mahungu gasi mangata ku ayo gasi ya kade nasional e hinalizi 3 horas kartiula Mosambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Dikati gasi nyuhira na mahungu ku hitzungu.
2: Jornal de Inhambane.

0: tfuka ifela kongo haya miana miandre masu juma nyepwidi kupani kudika miandre nyakufikeleza tsona ku michikitero womukambe idzimbe dzinzira nyakudzifikeleka madole ya kandilisindilona
1: Nisini saidi, ungudundro kuyo mpondu nye kufikiri kima rwali ngeze dzedzi, umu ngeze ndranga nye udahi, ili mba kukasanana. Aya mambi matinga nye kufikiri madwali yaya.
0: Saku yeze huu, haku kweta kuhi haka miandra nye kufikiri zituna ndrangani. Hipeza kambi hizeka sanana, hiongola na su hospitali, sifere kuya payo pondu nye kufikiri madwali nye dzedzi. Raulu, hinga kira karini mwandu, kina nina kujigira, haku haka michikitele.
1: Kakayorogezo mwendri nyakufikiri kuntu tuna narikupera kutumisa weteka uvayeka vavanzu kukotsa kumana phuvu nabomani tiphuvu utumisi ungaileka mukwadi utsiku ulala na kuvikelwa kumwendri nyakufikiri kuntu tuna
0: ngayamanyi ngahongola nyembe nini vayakelani vangu vava nyifela ku nyimapwadzelo kene kota kuvakhala ndrangani vakodze kumana Mwendo nya kufikela dzitsona dza kuta dzitsaridza kona. Nyibeka mbinyi vayembele kene. Bweta kudzaka sanana songola saya paya pondo nya kufikela madwani ya dzidzi. Dada uti ku WhatsApp ndrani nya mwendo nya kufikela dzitsona WhatsApp mwaka udzulumukeleka madwani ya dzidzi. Mi kumunya udani. Yali sima mukubanyani wo mi.
2: Malaria fora
3: fora.
4: Mulini ekase hetsapu hedzi fikela ka mulalinya malaria malaria fora ku kinzi mukase henga imana henga ipwa ap ichikati kasinya ko himininga mahungu ku ikitonga
5: Mahungu ya inyambani

Lucide avo nyama hungu nya kitonga kwaslambo sesi sali tsigula mhunu tengo nyagovimbe livande magumi livande na mai magede nyi livande na mai magumi nya vatu va district ya mabot muronga ka kipande kulia inyibane vangu bintula kukukela litsigo nya muvulu tako kwa mendra nyago vikelki dituna ndani nyago pakedwe apu nyago dwani nye dituna dili zivanga kumadwa li nya dzedzedze kambe hina lapisa avu nya mahungu yaya mahungu ma zanyago vukayo sekretani wa partido Frelimo kujia mugeri doropola inyumbani August Mashava angulomba utangeli kuwa umanega abo utangeli nya payele umanega na utumsana nyingi tsungu ndani patika si wonelela sili siraka si tsungu ye diela makophela mungu ku kitonga kirimil tukume kuya hebula mungu ye ku kipani mtsini womo Tomas Floy ngumuswela uingisi nyawadi abukasinya mahungu yaya

0: yomo umu nya zipondo zimbe kugiya munyemelongoroko nya ngi zipondo umunyezi ndangyo zahe sanana kabunya tinga zinge zinga zeze sahongwa umunyezi ndangyo zahe siyaningwa pondo yeye abunya ku tangeli nyao dahi ungukoro ku unatsanganisa mitengo inga vejedwa abunya kubetika si kupa pondo sanana pondo yoba ni modalinya zezeze Noraldino Nuva wa Longoroko nya huonele zipondo gamitumyo dahi omu ye panurge inyumbane ago chamusele kukuye pondo ina nilisi magubinda imbi mirenre kukupaya pondo motu kutimbisa kudwana nyi madwali nyokari kuwa miaka nyi miaka sungu hambane kasi nyi mirenre zikininu mbarikasi jimbi zisharope ago simama punya mahungu ku gitonga ku wa silambu sesi sa litigu la muhunu kwa ikatikima yunye kukuru tigula mindru tengu inyaku bende libande ngili mawili magidi libande ni wani mazana inyawatu kuye magaya distritu ya mabote vana binzula ku wa miendra inyaku vikili kidu tuna zituna izu zivangago madwali nya zezeze kukarati distritu ya maboti kiyo yinga haka magumararu nyumararu magidi imazana mawili nyamendra nyagovekele kizi tuna inga sayiswa avo kuonelea kukasi kubota kupakiswedwa kitsungu ya distritu yile makungu momundani nyaguru mkeli nyugudwana nyumarali nya zezeze abo nyago kugwa mihimeraru nyago peri nyumago yuyu ma jiridiga siu mamani ma radi sidi tengu nyago bende ligidi nilivande mazana nyamatu ogo tumiswa kama wadi miendra nyago vikili kidi tuna mwangu nyago kongolo uu unamani kako na uningwa gawa tuwa tabo kanga idzu anganela mutangeli inya mitumyo dahe kujemo ya district ya maboti Gloria Alfredo hago simama abu nya mahungu ya tu nya hitonga kuwa zimunduzi zika sambarga silam sisa tigula muhunu sekretani wa partido Frelimo kujemo ya lidoropa la inya bani Augusto Mashafa angulomba utangeli wa payela utikisisa tumu nyagu wete kushamula kudiela ga yitsungu kilombo jingakirwa kuwa utsiku walitsikula vuna va gabairu ya malembwana madzibambi galidoropo la inyumbani ndani nyagu segwe tsanganu nyalivande na una bambi kambi nyu unga unelela milongo kinyukari kuchembuka simu ya komiti ya sidade ago lidoropa la inyambane kwerati nago zitu kuye iyo mumitumu milongolo kuyiwonekaka mukuwani iyo ilendisidwako nyago tukotisi kubanyaga babanyi bapayela mutangili yoyu wa partido Frelimo kuchembuka lidoropa la inyambane wari kuyiwutangili wapayela bweta kutikisisa yimbi ngimbi milongolo kunyumbuti tukotisa kubanyaga kitsungu ya payela ya inyambane mutangele yanza wa brigada provincial a uoneliago hipa nukulia inyumbani Luis Katza Flankulo mbidi kasiku sivangu sa partido Frelimo si pasezela utangele wa payela kuonelela malanga yali kasikunga kukiekelako kupata kuanzi sa mitumyo karno ndani kutsukotisi mapangelo nya yitsungu ya payela ya inyumbani na hisimama kuhimininga mungu kukitonga galitsiku la muhunu muhunu akulitsiku nya 13 ngimakuwo nya junyo mwaka nya 2026 na mninga olo mahungu gasima agani ago okukhayo kuyemo ya umu inyumbani utangeli nyagunele ubuhi kugembo ya lidoropa inyambane ugutikisisa bitumunda nibatika sukubikisa sirengusa matini tumyoyo uonega mazibambi nyayipwa nyimakungu nyabati ukutumbisa ku watu basi bimisimbu ili akumisitongo sapwani ngisimisimbi kasisi tumbisa ku kusirengu sibeli yena sapwani makungu kubatika sukutumbisa ku misimbu imonega na idanda iyo kasi nyabutu kutumbisa ku sirengu simonega na sibeli yena umu akanga izunga kanela u tangeli nya uko ukukemo ya lidropa la i nyambani Tomas Alberto kuimutangeli nya tawanyo uko nyambani anga kuye wangu pasizela mfumo kubatika sikutukula sikratu nyabali babi yako nyambani malungelo apu nyabatika sikukira u jeve jeve ga mazibambi nya yipu ambrasi umunya zipu mitumu nya ulamuli ni sibambu umu inyumbani yungu diyala kuku simama nye sikaradzu nye sanana situmiswago abo nye zikopo na mbrasi nye imbi mitumu ugono pwane usiwana nguzunguzu mabanzi maduropa singu hira kasi usanana sita kumunya makona kara umu nye maduropa na sizama kasi Uzirenze veta sitimbisa kambe ikilo yoyo umu nya wa kongolo wa we. Sanana singa fedwa, sanana singa bangudwa. Kisu esi siwa unwa kunguzu umu nya madoropa na seleka lega na situma ili diyo juse wa mitumu nya sibambo nye kukone lela ula mulu umu inyambani kane dukuye. Kukonega kudiga ka uringisa ambarika simatina rangane ngumana sanana na situma. Simbisa konyo kasi hebuli. Sulisisi sabota kasi kusidwana. Mwanyumo yu azi kuhibwete kasi ku ashu nipo zifanilu nya sanana. Wengi singo ema aba wangu nye kitonga kuwa tula muhunu karimi utkume kui anga resa mungu yaya kukipani mtini maduguni lido kasi ku Tomash Faloi Tsalane.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.
0: Uli katika sinyalongo luku interaktifu.

a swi gungulelanga va tlakule leswaku a le mahofi mbele ntlawa wa Mayo kutani va besa bola hi kidi ya Balway a nyimisekile muyimeli ntlawa wa Chiporting bya Matsala a nga seba bola muyimeli wa Chiporting a tekile kuna babala kutani kumbeaa xikela kwantila mani kwantila belabel a khumba bola ya mahlweni kumbe va tati hi tamo kuma Rodolfo sasa nyimisa bola a tekile kuna babala Rodolfo ba xikarhi ka kampo swi kovele ka lokulo kutani wa premier wa Joseph Demai va khumba bola ba xikarhi ka kampo kwani nga na mbele ntlawa wa Chiporting va buka bola ukambe bola ya luza ndzi ka kampo hi ta cukumetela Joseph Demai kutani a yimiseka mbele ntlawa wa Joseph Demai va kuvena va khale swa ku xikatiso a nga seba bola mbele ntlawa wa Joseph Demai a yimisekile kwana taba bola a vi bola ku tsandza xikela mme kambe wa mbele ntlawa wa Chiporting bya Matsala va khanya bola hi nhloko swiko ninge na Dolores ne na swiswa ka mpani ninge na Tebani ne na gunya hi nhloko swi kamba beki ntlangiri bola kumbe mbele ntlawa wa Chiporting a xa swa kumbe bola bola xa Chiporting kumbe tekile va Joseph Demai u kamba chela bola ntlaka tilo kulu ku akira mbele ntlawa wa Joseph Demai ni xa nikela bola a ba bola yi ri kula mme ndzi u penganile bola ziyo luza ndzi ka pukampo kabalisa kutani tava kutani bola ekhe bya Chiporting bya Matsala kutani a ta ba va ta kutani bola va Chiporting bya Matsala va seba bola kutani na 42 minutos ya nkamba lowa ku sungula wa Chiporting bya Matsala 0 niyo Joseph Demai na yona 0 kutani bola ni ka bela ka Joseph Demai loyi a nga ni bola ya bani a teke kuna kuya mahlweni kwani nga na bela ntlawa Chiporting va teka Buramu a besa bola xikarhi ka kamba no ni ketiwa bela ntlawa wa Joseph Demai bola ziya ka bili a bile tlakula bola ya xikarhi ka kwatela mbele sponsor Joseph Demai ya teka a kumba bola ya bani bola xikarhi ka kamba ka kamba kala bola liya hi a mitu a kumba bola ya mahlweni ku ni nga na bela ntlawa wa Joseph Demai ba bola a hlayisa ku a le mahopu mbele ntlawa wa Joseph Demai yene Shimonele kutani va betsa bola ha gorgeriki wa Chiporting bya Matsala kutani va taka ba bola a ta va mbele ntlawa wa Chiporting yene Abeli kutani va vanikete bola Abeli ha gorgeriki wa Chiporting bya Matsala kutani ta kumba bola ya mahlweni kwani kisa mbele wa Joseph Demai a tsisa bola ziya luza ndzi ka kampo hi ta cukumetela Chiporting bya Matsala hi cukumetele bola bya Matsala kambe bola ba xikarhi ka kampo ka kisa mbele ntlawa wa Chiporting va gunya ntlawa ku biya ntlawa ku va kumaneka ka Abel ni bola a khumba tiba ku Andilo a khumba bola tiba ku lwahi fane Dolores a busa bola xikarhi ka kampo kani nga mbele ntlawa wa Chiporting va teka bola kambe va tekile va Demai hi liya mpani yene Amido a khumbe ku bola bya mahlweni va tlhama nyiketa Amido a kasa mbele ntlawa wa Chiporting hi liya Amido kambe va tekile va tati hi ntambu va tekile va mbele ntlawa wa Chiporting kambe Rigambo Honorio mene a tekile wa Joseph Demai a khumbe bola mahlweni bola bya xikela ku huma Gorgeriki Kidiaba a khoma na kulonkama a mbapitu yena Emandovo a bapitu kuveni ku hela 45 minuto mazum ya nkama lowa ku sungula wa Chiporting bya Matsala 0 Joseph Demai na yena 0 hi mazito mabisi nga hlaya leswaku a ku dingana loku ka 0-0 ka Chiporting bya Matsala xikan'we na Joseph Demai ku khamixela leswi ntlangu fambisike swona ku nkama ku sungula ni nga hlaya leswaku loko a va dingana hi magolo i na ka swi kha xitelapfuti xa leswi ntlangu fambisike swona ku fana minkama ya ku veni va bola mabalizeni ma ti kona ka minjombo ya vagorgeredi va lava swi koti ku va susa mabola ma nga swi koti ku ni ma ningena abalizeni bya Chiporting nambe bya lwi Joseph Demai i tlhelo bya mbapitu Emanovo a ku na nchumu yi nga xi hlayaka yena ni malandla yakwe ni hlaya leswaku va fambisi ntlangu ka 45 minuto ya ku sungula

Fernando Nyabanga. Aiwa Shushinu Ubaga. Mumadzano vora ye Frama Zela ni Bernardo Salama watahini kama hungu.

chakazi ni shushinu baga hivi tola Yesu rizana jamia hisho vaga la mazano vitrinda ambi mama Mungu